0: Koju Peje, Banjo Malon Zuba Tang, Tisong the Tongjeri, Jungo Tang, Losi Baja, Jalong Zola, Shieti, Takuja, Yulong Tang, Chelong, Kalong Jin, Nyamdija, Dajan Zutan La, Jinja Changuji, Gende Tongwa Tang, Longzu Jawa, Top Tong the Tongni, Teleja, Doshir, Tongji Bari, Gogu Nibacher Tongwa Tang, Gogu Banjo Peje, Gogu Yi, Dunchen Zurje La, Yiji, Gende Tongwa Tang. Lamjia, Nguyen Richizo Tentang, Zachi, Jari Lenesu, Zonja Denbi, Tenle Chazuji, Doshu Jidong Tenni, Pitukum Pela, Gende Tendi Tongjin Bari, Junja Longai Nang Yunanji, Tenku Nambi, Tenle Doche Tang Les, Jashe Tongwa Chishini, Jondo Lutola, Nguyen Tesot Leri Nambi, Zonja Saba, Cher Tongjin Bari, Satu, Cheden Si Letang, Rine Yako Tenle Su, Zonchi, Tenle La, Tangzi Shiti, Rene Yekoje, Sinche Tochen, Zutan Shajin Bari, Singin Namurung, Songshong Ki, Leta Gachin, Lata Tinsa Shini, Ronja Lonaje, Sienkong Denja Songyo, Tempo Tanjin Bari, Monsong Ki Songtang, Sienzu Jushong, Shabi Denja Sogi, Chakung Se, Sheta Saba Rapton Rumba Lata Shiti, Tatsung Satin Linja Tang, Mamu Dedu Le Tsin, Sienzu Chanta Tinli Jegi, Namba Zombo Janjong Shajin Bari.
1: The Galekuni Pivinets, Sani Degi Duce, Dangabi Tejason, Jungo Dong, Ari Banjo Nusunki, Jungo Hujin, Nichimana, Jasicha Kongi, Tongli Yamba, Hurli Fantu, Ari Hujin, Nichimana, Ari Nosi Bujang, Besta Yi, Lokuria La, Banjo Nusunti, Jumu Nuashi, Hunimbi, Jakanibi Zodagi, Hinton Gachicha, Nichi Wu, Pence Zagatu, Hedin Yangni, Yangli Yangja Jinja, Zadin Jinchung Hedi, Pence Duke Hebi, Banjo Nusunki, Nedin Tajetu, Nujan Yangli Nawe Jahi Tongji, Lawson Sumitu, Ding Saba, Ginsen Bamba Jinji, Beri Nuibashi, The Galekuni Pivinets, Tonga Takato Dam Shacha Juji, Dangabi Tejason, Chadashibi,
0: 中共党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治局党中央政治
1: ཁྱི ཁྱི ཏ་ལོ་ནི་སོང་ཁང་ཁེལེ་དེ་བེ་མོང་བེ་ཞིང་ཇུ་སྦེ་ཅ་ལེགོ་ལ་ཚི་ཀྲུང་གོ་རྒྱ་ནི་ཀྲུང་གོ་ལ་སྲ་དེ་ཐོང་གོ་ལ་ཤ་བོ་ཆེན་ཡོས་ཧེ་བ་ངེན་ཅི་ཡོང་ཡེ་དེ་ལེ་དེ་སམ་བེ་དང་ཇུ་པར་པེ་ཅིན་དེ་ཁང་ཁེང་ཇུ་སྦེ་དེ་ནི་སང་ཇ་སང་ཇ་སོང་ཉིན་ཇུ་པ་ཐོང་དེ་ལོ་སྲ་ནི་དེ་ནི་ང་ཅི་ང་ང་ཡེ་པ་ཐོང་ཧ་ཧ་ 比菜娘怕家就你儿配件中于对此利益充电不已下一来得及将我生女士也比

Londe pirim chu mayum ki gulu liya genyi chung yang, kong ki puchu liya jangbe zisim liya nam yang gyuwa mi.

0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི ji lun dun bu lun te ma ji do nim ji di ji la ren kong de sum re a gu ra ja tang jim la nga tang chang chung a de ni la tan kle wa tang par se ti ja cha thi tang chang chung thi ge sin yo ba shi la
1: san ke len ji de nang ge san ji nyam bu le chen she cha sung le chen di zom ri ba ru ma cha bra la ta zu ra ru ma cha ni ge na ba zu ni la ma nyen du ni ne yin shu ni ma ta tang a zu le kong le chen ne jen da san ru no
2: DJSO chin war milim den den kore dekten baba salim si nim den tap jule
3: ni shen ji thoma la ji chou ji yo ni de ren ya kang dang sa kang huin zo kang ji li jian geng la yang men ru wer xi xian ne ba lun zo su xi ni de ba yim ge ji lü tong xia zo san du yang kor nyong wen jiang xi xia yuan de ge li hong lan jie de dong ten min ba deng bei zo xi na de ren jing ji le bu xi tou ji nga la yi qi yo
2: DJSO chin war milim den den kore Dekhtan Baba Salim Shi Neem Dantak Chulu.
1: Nga ngakchilwa zgigin. Chalung Dantak Gwipa na nga ngwene shi na Junmar Gwipa shigiri. Oanchang ngakchil ngipu Dito Tachil Matab na nga Senpa Ngoma Chikyoga. Yenayang Yuna nga Shira Yongjo Gigida Yonaz Yonu Trena nga Senpa Ngarhi Chiri Yonga.
3: Apa, Chiu Nyami Tsu Nakhu Nyandoka?
0: Tamu Shira Chaknari, Sima Tsiko.
2: DJSO chin war milim den den kore dekten baba salim si nim den tap jule
0: han ba zi nu ta ge li ge ren nian cin ji a yi wa mei ba ne heng song ge wa xi ma ji yin na yang a shi ga ci chi xi ne che sun ji a na dun la dong do ge ba di ji ni li sim ni ga tang che gu nu shi ga ba han ba ge li gan de de tu me de xi ga ji dam cha di zhen yong ge
4: Alam tunggam sorim syajak ke zabjai teng lam ramjim la sungchung sini Fesu kungta kerwa teng sungchung naiji syajik
2: Pusam la kindil sya, daisim la kindil sya, barchun la kindil sya